0: ke sorkar depan manko, ha ke santerik ujun, ha mando usnem, ya ke World Environment Day, iwa pencelur ko, ya ki nong chong chenong, ha duk ki kena skur, wau tung ki ya ki din, kenang wa yau ye uyada, ya kini ke sodong sukun ke yong i. Kamu ong ikentin, ya iwan, ikam, emkam usdang chua in na yung, yau ye wan i usdang chalet. Tehni por, kursu kentua ya pi, ki wadi yo u abus nyau, ya ni kelam yo nga, wau ya kentu lang pi, le ya ki wam yo us nyau, wau ya snyau bha pi uman, ki wad le kut, ki wam ya ya ke sodang ke sokun ke yong pi, yau yo i, ya cibun ki jing mentoy, kam juk le, lada isumari, ya kini ke sodang sokun ke yong i kat ni, ka peten yong i le, dau bot leti ki ya ni, heju ipor le, dau yo ki, ya kal air wakut, ka ka wakut, wakata ka pertai, ka wachet, ka wakia. Tang wala da manwa ni, ki wam perwa, ki wam senta ya ni. Pendekat ni, ka peten ke yong i, menrit, dau cem jing e, dau cem jing jargi. Dekini ki kentin, upun kut o, ya ikalami yong nga, dey wa ongo, imiat, we yusuk, ke menrit, yong ke sodong ke sokun ke yong i, chongko, haki langhok ti, yong i, give him kat ni. Berkat seni, iyi ki ikamram iyong i, hai ni. Kuplai cubun.
1: Diyo piu up senyau ya in itentu iklam hajrong kepang environment protection and lifestyle na kekong mandaha kani peswet. Tengah ijen diyo api cubun menta cubun ni mentoy lingba itentu iklam iyong ka. Tengah ni ke program hai to wa ke environment lini ke program yang keberam aw atau depoi ke coba kut, kini ke program depan ke cepin nak ke Akashwani Juai. Kini to ke Akashwani Juai terperlak warok ini por uyo on isi ke depan ke program, kete to ke program kirwai hektin paring. Usdang ye kini ke program ku yang i, upen temi cepi ye irwai, nak ke yang ke Whitney Houston, irwai budi ipertut ke greatest love all of all, penbot wan sa irwai na ki Backstreet Boys iwada e pertut ki As Long As You Love Me.

Dia isdang ya kini ke program kiruai na ke film Hindi dah kitentu ke atli kiruai na ke film Bhul Bhulaiya. Tapi penting cuchu ya kini ke program ke yang ini pentamen HP ya iruai na ke film Thank You. Iruai wadai pertutki Razia pun bor wan sa'i piar remeh.

Kenitra Akashwani Shillong ke kubur kita jangan tiaw perajin pinah jangan meh dekli uka wi shalam. Kikmat UMKM ke kubur. UMLA ba Meryl Bones im wawya ke Women's Community Hall ha ichinang umling lembrang. Ka South West Garo Hills penkut ke yai esikai ni bahagi ke komiti ke bapalai skul. Ka East Gentle Hills pen emrom ke yaka Nasha Mukt Bharat Sabta daga rali ke baik. Ka Ribhoi pen man ke yaka rali yang bicycle percaya di drugs wik kayi bian. Ki kubur ke punya. Ka Meghalaya dapun krek ke waw sedang yai rukom e laisen ni bentah ke bakamai di arcaka. Wai de yuluti ya wai ya idivu diang ya application usdang hepo gi artia gi wan. Uda bidi chief minister mas nya bhalang dhar ong wa kasarkar nang pendep ko ya ki kendon gi MKM. Wo ila di ki bru wa ki company gi biang wo yo ya ki permit wo pelai ki taksi arcaka kat kam ga an. Hejo ipor ke cenat ke transport penjur ko ipai benya ya ki nong pelai ki umpu em ucha wo kamai hakalen nyong ke jela. Umadhar ong wo depa ya ki officer wo le di be percaya kita kibuk kemai klaim dia iki menjur. Ini rukam elaisan yang sudah terwat, mui wau penbat yang nikam, wau kuntu yang iman cengan, wau pentikna yang ipad benia ibu tene, kat wau ele ikilat an, yang bahagi kinong pelai, wau kinong e yang nikam. UMLA kanong pok, ba Meryl Bones im, wau yaku women's community hall, kawadang dep cenat me ha ichinong umling lambrang hapok ke special rural works program arjar pausu arjar pausan. Ia kini kehol di cina hilut iwa man le poin san lak tengka, wa kentop ya ar lak tengka ni bha icina, wa iwi poin san lak tengka ni bha kikam ki wicapo yung. Di eti ia kini kehol cha kesen ki kentha icinong, wa ke Presbyterian Church Women's Fellowship ni bha kikam cinong kam tau. Hai kalam maka yalang wa MLA ewe yuruti, wa kini kehol ukun tuko ya ipenkup bori ki kentha, wa ikentu pun roi yung ke cinong. Iti rau ya ke work order ni bha icina ya ikenro, sodong yang kepcem ke yang menih Presbyterian.

0: tí ta man man man tor men ngam tu mu diga bu de u chna ni ba ka man ka ti em go du shteng kur dan hi te tang ka ti shteng kur half kur lem hoy te man po po tor men ngam tu chna chna gi te hi por man chwan ka ti ka latal bo ka tu te man ka basketball kur kur kerchan bhai ro kina nga nei tu sdang oi le ki le nei tu sdang o tip wi le basketball ka wong sdang ku le pun ki kina le hi tu re sang si u ta hi tu re lechna indoor ge hi tu te te da gi madan te mu de jinjar bhai ga ni hado go chut la ga ni dang de chna to go tu le mu di kalam na to me man go ga standard court te se win le gi basketball court I che ni bun sinang le di bertap ai bi di wooden board be am to te ka man ka ni war ka generation mu em ka mi gi fiberglass mu ka basketball court ni ba yo pi bun sin I em I le ha jo ai practice di board ma am to di ni wood te sa suk ba le ki gar go kat ki ball gi wi atem mi le la use board le la and then go one go one ga shot ko I mut atemi mut man perfect aku I handai mana mi cebar wan mut mana poi dasi lek ki gitu ki fiber glass wan tu I mi u adjust ke tu glass ni bhai lek tu glass man kamu ngong te rap man em friction em mi ku cek teh tu mut man shoot pi em proportion ke bol jengai jengai em proper man shoot pi nek ke bol itu ti ti dau te mut em ka mi mut I ki medan ku biang te ka ong na du ku kom thawi ku medan le tau biang dan te giring le tau biang ka hait te ka boot le tau yor fiber to kam ju le mo di tournament every year mo I hab I ron bese man snam kana we kana le na yai ku no
1: hei to we te to ka station mo em ju lai I hikai mo ka ja hikai mo kam man ku kom chana yo biang khnang wa gani ka basketball mo kam ong yo giring kat ko ba ki witwan
0: yo pi ka ong hi pi te ne hei ka basketball lang gini ki so san snam sdang ko ku te ti da yo piti ki kut on ki we mi to ke man ki na du gi snam arjar pra arjar nya arjar kan di kantor kompi temur hei pentemi ya kak bong di irong lani pun subar lani pun miyari kebut pun miyari opo samte henrai ketu ke wadah pen skam hingga itu naduk sedang temut ketu miyari dia pun pra telah doang hiu tempera temut hap tempera pelang sin tempera temut kebajar lah MKM go hek titi dah kak bong kak asusian kak katih buat kak man konsentrit lah kak iu football pak football man ke primary game titi dah iyan temut aku basketball pun sih jam jinjar lah, mut kamter saya mut lani medan lani gitu nemen gimana gimana, tu mut kerpa lagi je asusian kamtam gerbeli uja desi untuk upai gitu medan, upai kau orang cekel yang basketball kamjo, ni bahagia orang pun sih nyopi mut ki game hiku, bun ki kena, mut entok duk gue bidan hiku game tu nong, mut kena u kau orang dari emu cipau mut entok pun cipau mut u yoso u kuat gue lek ki kejuk game, mut lagi cipau mut itu mut ya leso game embet mut san mut aku football armut basketball armut badminton wi table tennis kam terkom sa
1: anu kejong-kejong talent mah
0: kejong-kejong talent yes temut kata ke dur mut kerparak di blue sewa kawan-kawan ke game he leni kawan-kawan keluar tok outdoor leni indoor la mut hapai ka kimadan habiang he mut even do mut lerong duk of struggle satu I kawan-kawan association struggle bagi pilih dalam tamut kata le mut satu mut kawan-kawan ke fun Raja ihi terang ini mendoi. Ni bahagian ni kawan apa Meghalaya ke Meghalaya State Olympic Association lah. Sedang bahagian aku rekam. Kemudian ke largest body yang ke sports. Rekam juga lah ke Directorate of Sports and Youth Affairs. Ke Department yang ke sport. Kau upai ya ke sport apa. Kau jelah orang aku bila. Kat ni dia yuk. Mereka sedang kau tak ikut puasa. Jadi tidak aku kerpat lagi di Blue Jersey. Mereka wawai ya kerak jitam ke. Mereka lituk kita gilar gilu tima. Kemudian boleh kenang wawai ya kini. Dan kamu lah. Tak wawai ya.
1: Saya itu item ada betul tapi itu halor ki medan ki jeng MK mo. Tapi kamu player semua kamu orang pin ni dah lami kemat bahapi ke state kamu jual ke district mo. Tapi ki jima ai ki tournament ki wala jual lami kemat bahapi ke district hai jual pola bi ke state.
0: Apa district tak kut bagi ke state level? Kau teman kamu important itu tournament lari kain bahapi siapa je ni ya? Mungkin sih ni represent bi West Gentle Hills. Tapi MG itu inter district basketball tournament dah mete ki Meghalaya meet. Tapi aku kujat jasa gitu district. Temur kita important hina ya kita ibu cebar, live outside station. Kami gitu national junior basketball, tapi national youth championship. Tapi sometimes an MG national northeast basketball. Kita sa, kita main live.
1: Tapi hei to itu emo dah live kita tournament. Ba percang bahpi mau wilayah aku cekamat. Kamu players mo, udah yo jengai bahaya ka basketball mo. Emi mo ai ki jeng cem yang pi kam tam hai ki jeng e ne ki VR mo kam ong.
0: Bun sin hi mut ke basketball kamu yang pinup sedang aduk mencoba history yang basketball tip ya han mem poe mele aduk mencoba lah mun ki play basketball man jinjar bagi mut kam tam na pok ke district yang ita mun pi sepus ma i gi na jwai bun sin i man ki outside station ang shalong ya ha mut kan ni bun ki kena dem yung msm gitu style henry mut ki play si bun sin to wan ki na yung

Tanda kita tu kirwai na umediko pepiak tadi biang peor wapengkut nak ya ka. Program kirwai jendia ka program kutuan shpina ka akash wani juai. Di por jandap in nyal san paminit hebda tok biang por isa jisin wia sok iwa ka akash wani shilong. Nebenta ka kubor ko senyawani hai ketin kasih. Tu wia petenya ya ki program na ka akash wani juai. Hai por prawaji ta senyawha yang ya kubor ko ap nadin.